Wenyina yantia yantia muntia muzema asafuye na bashanda bada bada bahaya.

Jesus, mabemu enyama nyina na rashataya. Besawani onye, imusane na tuwa.